narin, ti sukun tena kanjarakunu, manarin, zitsfu pitaku, titsaran lausa tri, nitan lambula tsitaku, mazon lambi tsuzaka kufa, nyafa tute, alfa, kelsis, de funja elaizofan pusakan maswanju, itsirftarja de isentu itenue, mrar tutuluanju, rariva mione, alfa itunja namana ramaitu.

Nenien kini fiarana yan kuwa ni mitutet ni andro mtu nitiaru skonowa Ni mitu tiketu matiatu mbuni Ni fipusa kima suandu lodi tani mni henura suru mropul mnicha maraina tewa ni arifa kusa Tani mdimira sasa nmeri telu mnicha nu leti kia masuandu intapa ni arifa yini Ni marpana mtieni uti ya hadi mantidina ni Telo mbifulu atamni rombropuru degre celsius Ni marpana telo mbifulu atamni rombropuru degre celsius Telo mfulu marpana farani mbandra tuka rombropuru degre celsius Kursa ni marpana farani mbunu Mtieni uti wasika itu fianara tuwa itu machata mbunu Pusaka fa maraina mitsy izao somary efa pana nazana tsany a hoent fona ny akanjo totra izay akanjo somary mafapana na dia ianao t-shirt ianao akanjo manao akanjo manifinify satria maraina izao aloha mbola mangatsitsika na dia misy masoandro ary da ary akory

Yeah, makasih kerana macam saya fitni Santro FM tu nanti ni fandaran aku Fianar. Liza na pandaran cikya manarika ria di ni zoni mondiana ni yang rumah ni datanya makasih kerana ni mesika ni datin fefatan fula na Augusto tinure saat cikya dayan ni zoni mondiala de la bière ang rumah ni datan wani la bière saya mitsun urisana muzania aniu niatum buat isti datanya mtauna valsiro riftanya Tanya California ni atu mboni stia Zani nufu na erteta na ulna na akifata nu Na napika sana ni akala sana na stia Ifta nula na akifata we Andawa kala saini stia siki nitatini Faifata ni vula na august Ni tauna falsorivu ni atu mboni izmu zani Tawa natini towe fakala sana feta na kraya Tani felantania, tani California Tia tahu nanti saya sana fit na kerasa na sabab suatu ni dan la peran tina risak mau tamsan fton sanya ti nama ri nama saya isekini asuma unfollowan fulan Augustanu akalasana nasanui asuma asuma followan amni fulan August fatu asuma followan fulan August asuma followan amni fulan August sanui ramdi tianuti sanya ti tukun amni asuma isau cikin mau akalasana asro tu ya akalasana sanya sikit wata kaskar fa metimisi apa ni akalasana sanya fa mitus tetelui marisa kapia kala saina fona lisfa anivela nyanyan mana markentia netum kotam tona valsi ruarivu tani California toa natini zairitarit saya te arkinifa tena tomo zanu eftanulo na kefetro na hita nistiwe ndawa marina zanya ni tatini fa efetro ni fula na kustra kala sana ni andu manira tanwa ni la piera ni fistona la piera Amtini utina leo afaka mitu mama nanda na kile mitu mfasa na maana liiza raita nawe afaka msuti nati mamsuti anku ni suma folua nemni folua na ukusha nuti na kala sana nazmu zania amtini utiza nia rautu mbolat fune nati mbolat star afam suma sana tenui tenui akala sana ni stifa afaka mtati ni five tano folua na ukusha ni fei seramni suri mandala mana marke mtati nranti risa kwa na uavya chandi. Satire fasuma ba we farapamunka tuni farparnirnan butwe ba asmariva ba miara sasa miara kamfana kafina sinsisini anawa timba manandana kilo mesutra piera mbola tsisins mbola mit mbola nistin sutu mitfe mbola tsisutra piera mite fansutra gaman ya sawitina mbola mistin sutu tu matamano keli sae vatu sanvin tirun raitano fa mitem nifasalamana uti afaka matamano keli anku Saya ni sana makas kini ni ni dati ni fefatan fulan Augusta iti yang andu maniratan wani la biera musan ya kalasaina aniwa ni tu buan tam tauna falsi ruariwa tawanat ni suskefta na efta ita nulu anakefatan iteta saya tawanat ni fete anakraya saya kalasana ni desa fete la biera musan ya tani California tanya telasa ni tatramarak ti andu ania napele kanta tani fefatan fulan Augusta ni dan ni andu ni asuma amfulua ni fulano kusura ntina akala sana nazmu zani afamana marika nazi ankuntati ya ntina rusu magasirika na watani temusarika mnaiva kina ni afata manarika wanatini didikasewa zaini zoni mundial.

Mahery yang enam di cahad sinam nisha fulural lah. Ifau yang ku, wanau zaman arak nisha faitalaf cah Sofia. Ifau yang ku ro filman ala cah wanareu zainang gataka tetom SMS samu zansia. Miftona magataka naren filma irenya. Adi shayzana isham nyalau zawa. Adi ala cah wanareu afku izrenya. Ini hamishan kun fandara na. Amnetuan juan naranareu anzai filma omni faitalaf cah Sofia izaya fanyalai timu zantenawi ravana film. Raiman tulua ni omnisha faita lavcha a Sofia fadisha mrar fastuna wasika recharich andao fakiksha dinga mbanja facha zay vora yato hadi ya wanzay tunga hafara eo mozan de mishishimishishy an famakisika anzay hafacha izay 165 farany atao hoana veo izy ny titrany ira teo insha no ianao hadi izangan pirazia metsy efa hafacha tany amin'ny namana zokra chamengamty.

Orinity dan kreatif, adio fakir kujanya faham manaraka, syadi faham lahat yang kunira naga tanah lewa, asmar sya nalahat, nalahat fakir isrecha, adi arasi kefusun refa view.

0: Bonne soirée.
1: Andaori hicho natni shala mzika malagasha mzai sika yitokian kure toa facha marmar la mzika vayin bula nala achari watu fandao kwa rasika yuan zai harifa vyo yara kamni fazila sika respiti ya nishan la mzika anakara isi nangata nama sika tewian kuizaya fadinda ulu shambi yara anamakafi